0: 이 melak ayong nungi shidi tama chongkha du dasir iba shidi ji kansa lu shi nungi kasat asir iba tapu ji pinnadur mogo chonung istiyo ki nang ayo unu kya ngu tau nuali ayi di ngu shidi tapu ji fit pungu daktali asa shidi tapu ji asir iba ji tisi bar istiyo bar ki asir tisilin istiyo akam Mazang buba aiba taktanongji sengtolo kanong maka anajur nisunga ur noksaagili tabudaw salida sa. Iba ji 1974 nung DC malandab tang samadhi iba tapuji. Ta nung iba ji shibay pinao ifara mali kacha mali dubashid mi medalier DC malandab tangji. Pulisya medalier sa shingay tabang malabakta. Iba tepuji fit pungurak talilese. Ya, itu sih ni sungkar nuksa akhirnya. Tahu je, isha tepung je. Tapi sebab je ni nang iba nuksa je sayu je. TVS nunggu sayu tu tau. Sa audio nang je aje kan? Tapi nung iba si tepuji ah, sama sih. Tapi iba je ni kanga sa sabag liat.
1: Anu mana ni? Awur chiyongtsu asir naru taksindak panong, naay matataliba lamsatap taksiner.
0: Ni nisong kardang siyo, tatsir kardang, tao ba watse mongtang officer lang. Nanukyay muatse nungi, zangar mo nungi, panjong alidang ya, ha, plikar nungi, zimar aun masi, kandinindal aun masi, saga, ha, awur aun nang sur, Jombat kayongudo. Aji ibaji aunji na yokurmasu kuljer agatsiraji. Jiji nang jongdaksirmasu kuljer jidaksiraji. Da niyebenashi saapanugwe mabakuma mojir. Herbanga. Zisam arimba mashadu tanasang. Nauushi asuba mashadu. Nauushi manu duka nungi transformation ay garur. Haa. Nuse tukungka tulungka temyungdega lukungur awnui nora subaji na jismarama mashi nuse asuma mashi azangan yangluwa mashi rusap awn butar basuraya asar raptap awn masuraya amirso masuraya republic ti independence muat sinungji itakche stol kayur amirso ga changudu saga achibu mashi Nir jala jage, uzi jala jage, awuzi jage. Awur chungzi yangzi mashi. Ya? Ashibu, amzi, amzi, mungju zirtimba yukbe hai. Ha? Ta. Imalaysa ashibu, amkumut. Lungnurtimba yukza jage, amkumut jage. Ta. Imalajibu tukzi. Ha? Briyani yangzi umrangtibardo. Mumu yangzi umrangtibardo. Ha? Ashibu, dusha yangzi umrangtibardo. Jage. Aji tangar kuljar ya. Ni saramati tanam samdangi wogo. Sanamari tanam zung nungji hutul kuljar. Saur niya nungul hila wapa. Ita si dusa yogar. Kerala sa matrasya ni mdara aji tpaji. Sao par nungwa aji. Ta nung Kerala nungba aji extreme south nungi. Extreme south of India nungi. Extreme east of India yaro. Pakaji lava sa dusa yogar aji. Nau aji. Aji zama wo. Sao. Paji par kuljar kuja. Aji menak terba jang terba cir tenem jaya turun no asam ni sungje. Cido awul cungza liasu nak nung cungza liasu kudu cungla. Na anungje cungsi yang lupa nungje ya. Ha awul cungsi yang lupa nung aliba ma tengah kerja kino mali. Amater melur metar asur Asner, Akanger, Merier, English nunggu pul dah tu. Asal nunggu tu Merier, Metera, Metera jaga lang, ajak si palal liar dah. Nah, terus jungsi malah tabu yang lupa je, kuda. Da, Armiau dang, Arm nusus dang, siapa malai? Asal cipu malai dah senang. Aliatu je, Ali tak jungwa, ajak si am anasam bersakta pa alam je. Itu sih, si mesra, angu mesra kerja inok sih, mesti mesin kerja am.

0: Asmiki lukti unak sendungang asyiko orang mana ni radio mabang cukup kemudian semua orang mana kelimi asmiki aw aki disedubukan sendung angasit cana sushi mesin kontainer ya demi oktop kontainer aja nga aw aki disedubukan adamba angasit.
1: Tupu RC word kan adamba kan wamisha kan.

Mapang pizakum nisimar pungwa tumba dan kalmi au kan sindong nong muayim ti youth ministry changa takalam kanatamba asnuki adi.

Asnuki kanatner yang arte jojanga kanta matan banga da ke manini rodi mopang pungwaku mnit simatong bana kalami koi manini awosang asar suntongtam yokpa angashitsa ipaya akashwani mokokjong

0: Nunuki usang azongba kanadamba aser mapa pushir dam asushi usang agatsiba ngashiyoko ibai akashwani kohima mapang truk ako atongba dangkalimi tanil asushi ausundong yangi atamer aunung tachong.
1: Ibai akashwani mukokchong asnuki kohimane yokpa ausang aser sundong damangashiyoko tang mapang truk ako atongba dangkalimi local talent sundong no. Class of music nungi kanatener limdet tulla changa kanatun bas noita ati.

alinak ninang anukuya kamsia monopui mutsune ninang aser tanga pollinators intang tungtipang shizatsu akatsatsatma amungar ninang ya terpangtsu tila ama asatsu akok saka asin takamnung parnok achanga shilam kanga tulu akir parnuki sumdong litongtem ainba naru pungtaktsuba aser tsine simpungtsutem sengchang lichang aser mutsu atokpanung yarir Ninang tsu milira, asnok chung tsu yok tsu aser lipukum luntung nung alitsu. Ipa anuku yaki, itam shiruru tilatam saka, tashi tait tamchi akam tsupu tsila aser kumzaka ayutsu bilumtak tsu. Alinok ninang anuku, mi ana mitsir truk umanung, pollinators kumzaka ayutsu aser aluyimpa nung, zisindatpa achungkutsu atama rangloka lir. Ipa omanya ninang atama lipukam tachungka yanglutsu nang takta sayur. Ipa achanga, mopung tamachung achima kamtaktsutsu, pesticides tamachung azuktsu aser naru tali atamtsu nang takar. Ipa umanji aluyi martam lokti, aser sokar dang ninang kamzakpa aser alima aser mimchir na asushi tarutsu tia tachong alitsu atama kalami inyaktsu achungshir. Mi ana tertinet kam United Nations si alinak ninang anuku officially declared asu ipa tipilam baya Slovenia linak achanga panuk. Kung pi kiping ya mapang talangga nungi supalipa ka lir. Monopi mitsine ya nung tuku pi kipar aser moin Anton Jansa asupa anuku asunong shimtet. Mi ana 13 nung mizmupa alinak ninang anuku among aser ipa asilin alima achunga nung tungtipang sundong ka kamuku. Ninang achanga asnuki achiba chungtsu shilam asnung kashi pollinate aser apple sunguliu sungjanglichang aser tanga chine sumpung zi aikaya ninang tak ketalir pollination milira suntung litong chunga miang lutitsu anu ninangi arumnung alipa sunguliu aser minnung atokpa tin kalmi biodiversity wazaka ayutsu atma yarir Achisaka tsangsang mupong milinshipa habitat samapa mupong mamarak aser alumipa nung chemicals kanga amshipa changa ninang chi luntong nung lir. Ninang samara ipa chaki chungtsi yanglupa aser nature balance nung kongshitsi. Alinak ninang anukwa changa itam luntongtam angatatpa nupurnam mapai inyaktsi achungshir. Ninangi katikatan vekal tens palaka achanga tungtepratapar kupa achanga tanga ninang tamtang kong chiongzi angutzi ta ashir. Ninang kati anuku kanung naru mirichang aika sumtangar. Honeypees iya ninang muchitzi atoktaksir kupa achanga health benefits aika liar. Asno achaki yumya tommulang aki ninang kumzaka ayutsat ma yaritzi. Naru purukpa chemical pesticides nungi pilatsuba local honey producers yariba aser ninang asushitsu source ayubaya mura tilaka lir kupa changa tamalinshi tulupinar aruser. School aser lukti ipa anukunung tkamtang

0: Se suntung palala nong, suntung atumba mapatum ayong zaka akitsu akok. Datum sa, alinak ninang anukuya, ninang pinchong among batang masis saka asnuk imya, tzitzi kurut angatat pa indang lir. Alimanong, takam ali zinatama ninang ya tong tipang, asir itamji kum zaka ayuba tzitzitin, asin taru zikum zaka ayutsi. Mapatila inyak pa changa, asin tkam tangzi prokshiba achanga asnuki ninang manane tichaklani auzi asir taruzi putu asushi asin alima yarizi. Asnuki radio doksun dong hashigo tamabang tokako mit mitser bunga tongban kalimi chilu shi suntong nong oma lai shirt longche ma changa ipa suntong nong chilema ki pas nuki angati
1: Our tarnongor utsi yashibagi, kibonganon chapasu analias, tsiraburi mabangshia tenadang, nupokana sira nununana, putapa mim de baliamano, ta shia aro, yamachi, chapasu ana, pi, kibonkama au, tiamaka, kupi mili, tetsuo tupona, kagen, ta sa adok. Tenaronong tambo sanger chi, kanga takar sa yemarim sanger achak pardang tsiktim akia mirina lias. Sagatia maga tanur kada malias. Aser tanupu sanger chipo, kanga sin sagar, saga chapasu trok lias. Anong chi, tunu kinung tsitina, titir dang tsiktim tira akizi indang chimbidabur.
2: Hai, nebener debo. Tanebo jang, terang lirgo. Tao nong adem mabo mi shimishi amaga. Taneba ma breeze laya. Uda tanebo, nitirang. Zatam terang aki sandang yawzlana. Uda shira shi himurbo anjak nitirang on satamakirang a shirado. Asinya tangariama, tetam lokateraga sisina. Asurna mui mada shinunga uda mai puzak tanga. Traki dida shiranganu. Anna debo uda. Ipa milenji, tsukchi tsukaki, milenadada agazizar, no.
3: Hai sira, ni udang di no?
1: Yamachi, tunnu titir gidangi, tsuktem akizi asandangi awar.
3: Ohoi, amu.
2: Oh.
3: Tanapu kati nina dangi, azi jak nintener, makamait, mishi mizayaru awo.
2: Anu kichi mishi zwa, aru, asak zaraji.
3: Ay, amu, ina, tanur turok masirji, uda kutangang masirja. Taunong botogor, tanaba tusruzi maga, achiigi, birangas nangzi masirji, yimra nirangang, saktam agirda angashir, anongji uza, saktam tirra, agididi asinangya rubaja. Uda kati, ninanidang agatira, tangariyama, tatumlo kater, agatiza asir uda, maibu tsak. Tangasinunga, kena dibo alur cakci cakagi, melenaga udang agak cizawo.
2: Hai, Tessa, tamaga u mabang intokat cimbi, merangai nyakang ma, uci makar, nernem caktem agak cinong, ak matsengdang brim intokur amai dang asizarji, aci bo cimbi ada cimbi uci maliarji.
3: Hai, Udi, naya u kadang a, sidang anggudo.
4: Hai, ni akicia sizariaga. Namoya shibaji shita tangado. Nerea chikonongi aga zidu zidu.
3: Hei, sira. Ke jia shi zidu. Ujangade. Sen sakaya zongda. Ke jia magaji. Sira udi no?
2: Hei, haji.
1: Yamachi, tunudu titiyo tamunadi. Ziktim maga zizi da shinong. Jashi sida gidangi shilangar.
3: Nibiner dizi.
2: How?
3: Nai temulung lemba kedir dange caktem agiza senangnya udanga ta asije ta siang udanga wo saka kai cajem bisa malak kamu merang merang adang inyang da asya mesin mesungor nem siri abu tuz kutang masaka cang cera libaji mendidan mi oktober suciara tanur nuno yungangko nigala manangga cagajir aluyulaba kujidang renem cang ma asir Don't know what.

0: Atara tizi nungwa liba chakhaba je imyaki tachungba sir. Asir kuba chakha nung ni nang poksi yudir mapung kangaro lan mayu zila. Mishi nam shiwa tasamma sa zila. Chana arung tak tasambu ma sa zila. Taasiba je kangaki tachungba sir.
1: Nidin changar da malang sinsak sim aki aru gu udangano tadimsa. Radio angar damdang ni yabu shinir misra ya mishi sim da lira tang mapung akiya lamsatib taksinir.
0: Kenyar maba ti semersir kanung. Kari ni masayura ni kecik nung yang azakza dah syalir. Anung je radio acangga. Aji angazakim lencir asir ibajagi sisa zinung. Rungsen kacung. Liba liru kecik saran acak nung rungsen rendasi nung. Ibaji asinuk tenak labuk zir dah sedang. Kuba radio station mokokcung acangga. Arwa. Kadang sensak sem, akar iba u angasiram. Sengar mitali muajang, uzi kiji 24/7 labu kalir, kari interest rawang lah. Kaya indang tung tebratap, no, aji nenuki meratai cembira bang lah. Ni yaritze, tangga mabang nuga ni entertain sadang aruku, nungsi asenuk ajak iba ya tung tibang kas no, meratai dang nenuki aseng tang tebrat, manga cemba aji aduk. Aji lamsa tabz mulungalir taswa lamsa tabraje.
1: Asnuki isumyong pastor Reverend Akang Mumba Lungchar badan ninang mitzba tzu ba experience nungi changradam tzu utsu aser tangazak tzedin kalami tajung shi tajung akatzba anga shiugu iba sinsaksim achanga nisungtami alima anima ali tzu kuta Dubur chunga amali deba inyakar ibaji sayur aser talisa iba achanga asnuka nature nungi tumua tsungwa akiba tali changja dakzer. Ibaya Akashwani Mogokchung.
2: Asnuki imtaklir sindong ashigo dang asnukten Mary Kao, Mary Kit sindong nung maung pungana changa iba sindong nung chitlamakiba asnuki angati.
3: Kada nang maung balir aser Ni radio angar den lam sadup na baje kala nuwa mabang. Aki mabang school sin shir kalan bi yang kuki dang tuk zir alui pur mutamir dam den kalami bi zir a pur dangi alu wadang nong yari dap zir ayi dang pur mutamir dam den kentin daba asir uts long daba ayi va kangasa mo nong rapi lam dader. Choko yamak la mabang je kutang akmar uts sidi. Tanda dinsa milen shiba din kalami bi mitamir atchak bi watang nung aser chaka palala nung dang alinong aturu naga majuru dutar anong je niyadang ayong zakner. Asinok takam alitang aser anas adaba alitang atchak din chong dapa miyim dapa aser sadok sadokwa alitzu lam sadapner. Tadamsa ni kangadang sapwa angan dapa kanka yama ilam sir. Kanda nang je Ujala mayam asir iba kanya tiamern jamiria tempat lir. Asir iba kanya tetsu temiam ajanga kibongka. Akembang ba asir yangar ditpa tayong zokpa akadzipa lir. Kangablar.